romadu mati, balai mantu pati, dalam pergai pergai, dalam pergai pergai, oh.